0: O tamua. Tamua. Se pona ye.
1: Kada ile khaja anune.
0: Tamua.
2: Te dora.
1: Ma de asma maton sida le re ni.
2: Kaino.
1: O khangde khangde se number si ja ja ni.
2: Kono anun he. Kada kada kada piro.
1: Se mobile si ta di pura ga sapi ha bise su ya he ga da ba. Hundo hundo te hekta thambiram ba. Bathroom the khara, toilet the khara, pukhri ma pan the khara. No madine, soi dar mangjani ko.
2: Hoi sida gamla dal revelation chilo na khui thare sing kitang chai bi ge ne sing chai bi ra mani adu office ke na adu san na ba changa ge na to ba chai sing lo chalo mo chalo yare
1: sak ti loi ba kui ra bani ai changa ma
2: ai ngana chate adam ni ngana chate adam ni lo chalo kana no ne sida ding ne miss school ga pira adina sida kari na tau ri Nasi, hendak mereka ingin dia yang tuin tuin kayak punya pintu kita nombor ini nasi dia. Ibu masih ini pintu bu, musik tak hijau lagi rane. Anu utang jadi suap tuin tuh kan isi. Aduh buah, anu bermak tina tri, ngan nayum palu bi wani, wakan dia koi suap na hadi boleh puni dah. Amu kata ini, amu kata tu ini. Hendak lagi dah. Kai chil lagi ko. Hello.
3: Tamoro.
2: Mani. Mani ibim.
3: Tamobu pisa pikroidro. Hauzibu kari tawiram ni no.
2: Lei sing.

0: Manini, pun untuk ini. Semua biskis tak mayan. Jema mang, kang ner, kang cuop, kang tua, ni tahu. Ia saya orang tua, bayar lagi. Aba, hello, hello, hello.
1: Hello, ibu kang biri benar tu.
0: Pun thamna kita kui diri bani, na kau jadi.
1: Belian saya hamna yau diri. Opis halak pada pesa kara kapi rupa ya benar tu.
0: Wat tena bu kapcha rukki.
1: Tamu bu opis ta lebih benar tu.
0: Oh leye leye, opis kima panda thora agni payri ishe.
1: Tamu se, ibu nung sirupa maliko.
0: Ha, kayno ne adu budi. Wakhan kasih, lagi tak apa mukang agtara bni.
1: Aduh, tamu bu yang kayak panbiro bro.
0: Ya, bima, icanu papa kang fahadna thabak kat orang jani ko.
1: Aduh, irasu, tamu ga, ekwe ane khaktegi wajba, wari di sum chana bu ya apa ntaro.
0: Ya, ba, konjel di, yam thot nawi, ming kari kobi ge, ming ga sakka chana na phajarang bu dabu sumali.
1: Hai ma. Aidi ngam jararoi da ado haujik ti ming hai dok pa ya dari ye tamoga han bu unaba ni mitu da ning hai jarage saksu ying bining lagana picture messages wina thajareke
0: okay yum pan bidri benatra le shabio biri ko
1: adu su tamoga han ba khangna ba ni mita khanglani ye
0: han khangjening bu do
1: Hanya kaning lebadi tamu nenek mit amat haru odena, aidi ready dah lejere.
0: Yam tu je leiko, leina kangen hensilak pemaliko.
1: Hoi, leina hensilak le, nungsi maina zakle tamu bu nungsi bana aidi pungau ngau re. Tamu nai bu layeng bida bayar aruye.
0: Ngau tu na lambi mapan dah cakhi dengai, layeng jauh bu tarik dana.

0: tamubuka dai yobira lagi. Saidi ngai ba kuire ko.
1: Hello, smek cheng de line che. Ba yor kado re. Ai yor kado re. Lambi da mi chin lagi gari thobu ya da na ba khre cheng do khre. Minute ta ara mo. Minute ta ara mo.
0: Mi gi mamang de ne kuine le pa yam ikai je ko. Khara thobira u ko.
1: Yore e yore e mi. Yore e ba. Phi kari ma chu chele hai bino.
0: Hello.
1: Hello.
0: Panek ne ureng masu purit na lei masu da lei masu gi phi ama yanjar e ni se tiket ma pa de gi khra chu thu da bir o ai lambi ma pan da ne tapna cha sarong gi
1: ho ho adri yog dore ge dore ge ya yog rugum ne thamage thamage
0: oi ma yori imi kamai thon ni tori si de kala ka se thak thak ni imi as Orang gari ke kanam dana semai bu pukul di kamai tahu ni tahu siapa. Saidi, iman api kena suya roti mi.
1: Ash, tercium leh. Ash, fajar ye. Ash, ini macam gajah boy ketinggal ke adna lingjung gajah na sangtak. Ash, ngau ye. Ini kunjian tuh nawi mingga sakkasan na fajar mengani kan baduni ne. Ash, fajar ini.
0: Yore imi hanu itore ra kreno eje ontong ikai sakre
1: hi long kakhlo kalo kakhlo mimi uini sak kakhlo ba so sonda lo mamang kadu bino mening tong ri bu do kakhlo bisda
0: itamo
1: yarba tholge mobile sih Swiss optong tu tanggi. As, perfume mana macam na, ingin nuk siri ba. Kadai tu kurus ahi.
0: Aidi kang di.
1: Hujuk irang mata sih dah restoran gua mata sang besu, kai je. Angam sama yang merak tu dah. Ahan bukan apa ni, nengah sih di long drive tau sih lah. Waris sana sana, merang orang tu kurus lah.
0: Ya ba budi ya ba, aduh. Lambi sang bani na horin thing de kamai tong ne
1: eh kunu mura ngu sam na pusi ngak tini ke gari ma mele ki ko ngara ngi hindi wari loi bu da nu ngan da re wari li bu yam hi gre ne
0: wari nu ngai man ki du na ai di ne tum da sum nu ngalak le
1: ai su wakal macha macha sagat bu da dum tum dre na handi Ahan, bu, nampak nama itu kari no, hai ni kan? Ya, hai biki bini ta.
0: Hai ma, tamu di memori am nuwangi na, harus papa kau rumji ko.
1: Pon dah hari papa hai, amat apa papa kau hai biar dia. Aduh, degi hendu kata na, nang na pon toruk pun nama itu di, tum masuk ya ya.
0: Tamu gidi, ahing tum nak tapa kui jida na, ahing gidi, ahing masing kang nak tere tum nak tapa.
1: Warisan apa nuwangi na, ming tu bu kari.
0: Minghana hai jingai da tamonai bu thamoi sena nusi bara na amukta wasak piyo ba
1: aina nangbu nusi draga bu ngasi aina nangbu una ba nangina lakta samaina lang ba da
0: tamonai gi dama punsi gi oina lepi bangang ba ni na amukta wasak piyo ba che amukta wasak piyo ba
1: ai bu nangni yam thajad bu gi wani ne
0: adu gi wa bu din na te ba
1: nangni yam thajad draga na nakhu to piro se Biru juga sih. Nengi kudam bisa cik agan ya. Aino wasai. Aiy, nengbu punsi kita doai.
0: Hai ma, tamu na kangling nengari ba, nasi ming sandarani kowe.
1: Sandarani. Ming gadi yang besar jani ko. Ha, ado, aiy khaktegi oi ba cinban nadi sandia hai na khakta kau biayi ko.
0: Tamu na kau bining ba kau benda kari sukai deh da.
1: Sandia. Nang wakal lah nak kandidi ada ko. Nang nak pi ya lebih segi merambu, ha? Cahy kara yam sila bi le sabi singsu pi edam jalan itu na ko. Adi wan itu.
0: Kali tu kandidi datang mo. Aye pun segi wari nasi nengah si dilijagi. Wari setara ga. Tamu ne inak tegi mulap thok hidra hai badi kandidi ko.
1: Oh, hujuk ti lap thok ke kala besu wasak rabani na yararu ye nusi bi.
0: Tamo, ai yum palure
1: o
0: haudi ti pam da halak laga ima ga puna le minari laibak thi ba haigadra lohong ba kui dingi da ikui kui da nai puroi ba da gari ek se dela mad le kite
1: o
0: isa su yak jau kite mau gi sing da salur bi haibe ming thon do adu khakte ai phangjaki
1: kari su kai da nangi laibak ta sum tho wedna tamlam menen hojikti kem khalurunu da hogrobedi hokreden lehoriba punchi sigi amuk khallaga hingbata bani ai nangi damuk lebli nangi punchi ene suidana kangani
0: tamo

Irom dom lak lamba pun si lambi sida, kang hau dana kong tang asi, nanggi mai kei tam na tang kari. Hauzik ti, wakar, tamoy, nanggi ta oi kari, masi buka ubara, nushiba, hai vase. Matang gi sai da, tamina si, AJ mes nam amadi linda gya pun makon jel da, abung wai na sai ringba, toni ahibum na sai rangba isai. Isai si butabi ningi hai duna kan birak liba marup sing di, nambo lay mapokpam dagi, Lentoi Salam, Yumnam Roshni, Oinam Nungpuk Anbi, Naurem Pyari, Naurem Sarita, Golmai Nam Singh Lailu.

0: ingoi aduga ne nangi baba shune mau saga manadre yu thakre gyanya na tare ingo
1: kari koi koi baba bu yu thakre ni shashin re gyanya na tare wa
0: naki nama
1: ma nangna nasagi na makta wana mangjari ba manglan ke ado Nasana nong mo di siyoy din namang paunahan kini ima.
2: Maling.
1: Baba.
2: Ay, baba lah ini. Lala siya. Bek siya luksa luksa.
1: Ish, kayo siya lumi he.
2: Nanggi siyeng ka pupirag ba ni. Kari kayo naman naman siyeng insang ka siya ang niyaw kim ni.
1: Ay, sidi. Hanggang makagaya. Atok atok may miyaw rin, sidi.
2: Kaya daw rin ang diya. Noy ki imi pagkaro da na na gold medal siya mo ay tabada. Lekai club mera pai mayam na mai ge dung miyam hupta nang bu khawang na u kre na ngai le re na yum da sung lang la tap sina kai dor ba
1: baba ai yum da jam lang ning ba ni adu ban ta ai ne mpsc ge exam khok tha na kan try ta wona ba sida ai yum da lang pangam da ba ni baba
2: mpsc ge parikha
1: oi baba mpsc ge parikha
2: ai di mar di khang da mina ai ngone saur la ti ba na ai pa kan chele mina
1: na ti ye baba
2: pa ta ba nu ngai re ngoi kan ho da tha ro Nak ganti ke MPSC periksa tu, mai payah dina. Ishon sambil ramli. Kalau mai tiba tarap sana, nang main tau bayati. Maka piayi tau dah research tau na, nang doktor ya tangga dham niko.
1: Baba.
2: Nauji ti nang gilai tau pesawat la roy. Baba na, wat ramu thadah pengamni. Baba thap suri, ay pesawat tu ini.
1: Baba, u pesawat tu pun thap suba huri ba.
2: Pesawat tu ya mi ay cek juga liu ini na.
1: Si suba.
2: Maka thap ini nang gila, baji. Akari borazau do.
1: Baji borazau.
2: Boromis tu do.
1: Baba.
2: Mai matungi lagi siak suruh ini. Mana jami kai rambi. Juga le meyam do angang. Nah, angak ta. Oh nah di nah ni bua. Bila bati BM thang da, moy ani jang thang do bua. Makar tu mu mine.
1: Baba.
2: Do baba an handi wa jerap jua. Pangan di handi mina. Moy ani ne BM thang da. Ai ne kut nam nam na BM ampai raga. Yam lai lai.
1: ฉันลังนั่นตัววะมวยตะเรนี่ปานพุงแฮมสังตัวไปหิดาตัวนี้นะอีทันนั้นมีเนี่ยมังอะไรก็น่ากลัวกันไอ้ใครนั่นตัววะไอ้ทวายเอามาตัวเดิมมาหนุ่มชีไรชีเสียกฉันไม่มีสีมากแต่ผู้ชายเล่บ่บ่เสียกฉันไม่ตั้มบีเร่เฮ้ยกูเอ๋ยรู้ให้บ่ไอ้มีสีการนี่เฮ้ยบ่บ่มวยเสียกิมีสีตัวการดีเนี่ยภาษาเดียมตัวไอ้โน่บุนี่เสียกเป็กกามิสลาคุมนี่บ่บ่อะไรเนี่ยนั่งยังไหนตั้มบ่ได้นั่งวารุนุไอ้เซนทาร์ดอะไรนี่เลี้ยเพ
2: kai dau ra ha malem nang nai tam sher wala roina baba na har ga nang nabi ta gina pitar ai di kari gina
1: ashi nasha gi mit gi yorok liba pisi di awa gi pina ti
2: malem
1: harau nu ngai bagi pirang ni baba
2: ha malem
1: baba na nasha gi mang de le pi du na isha gi de mak ta ai le ri na pamom ting bi bisi uraga nasha gi anau bu thona pangala ma su ha pi re baba
2: Anyway, Malayim, macam mana dah bapa na? Di syagi ipak ta, tahu tu lagi macam mana? Syagi siapa siapa ta? Nai na sing tamba ta? Nenging cungen kita berdo, neng bapa apa syogunu ko?
1: Bapa, ay, ay bapa buwaru di, bapa di, ay gimana ubai syone bapa?
2: Nungai ni, lau, bapa kuan ke lau?
1: Bapa,
2: kele, nungai, baru nungai. Yoi, bapa na mangdo mangam daba, awam thagi lembi kaya ama, nang kong thangjin mau rambas eh, ay, nungari bapa piel eh, pakai, ayang matam pamakan di paisa awai sar si, ay ngasi sat kerja ay, tika lagi pakoloi ni, bila mati Indian kau kia, cah, lepas sam ngasa pi miauri,
1: bapa,
2: cah si laura, berawa gina bapa suai berkerap piro,
1: suai ba, Oh, saya betul. Ayi mana bagi dia hangi bapa.
2: Oh, ada siapa siapa itu kau cangkuk.
1: Kau sih cangkuk oke juga.
2: Ayam buk purun apa?
1: Bapa bawa ikan buk tinto oke.
2: Kau nang tinto oke berana?
1: Hoi bapa.
2: Lah tinto lah. Mata mam bayar deh. Tapi subuh lepas ya pun tien he lah.
1: Bapa.
3: Baka. Nang kini nungai dapat kian dapat tau. Ayam mana hari hari mana?
1: Ayi bosuk tin sana kira.
3: Musau. Ngan mukai lay herau ringan menungda. Mawik kebok lagi na, ayu bunung siu saram lebih tu di, mak tu ayu bunung siu nan de. Mak isak oi sahda pesah thana ba, mak ibu bayin risas thana boi ramai.
4: Oi, adu di mana nangun da pang masih ba, nang nangun da dilem ni kenal.

Jagjit Singh amadi alka yakni gani puna sakminaba gazal asi tahan jakhibaga loinana taka gasida git gazal singh lanthok sabaloi jari akashvani imphal hausin bidangi pung tara makai tarak pagaloinana fm sangai channel gi thorom loisin jena bagi matam suyorakle hayeng lebak poponumi julai gi tang tara mari inga gi kuncha ni panba ayuki pung manga makai taba matamda akashvani imphal gi fm sangai channel gi hanba thorom pareng sandok pahu jagani Matam du pao gi waina thorum tabiriba singi mafam digi kaina ya thangni jari pina birasi jay hin